0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.

0: Sabtu 20 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama 6 Jun 2026. Masih kita bersama menerusi segmen Sembang-Sembang Malam Minggu, menerusi Simfoni Harmoni malam ini bersama Sezul
1: dan Hadi,
0: dan tak lain tak bukan dengan tetamu undangan kita, Awang Taufik Ilyas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sihat?
2: Sihat.
0: Jadi dinamiknya berubah sikit malam ini. Biasanya kami berdua, jadi malam ini bertiga dan termasuk pendengar, sekarang keempat. Jadi ada orang, empat suara ni PK akan benar bersama kita ni pada malam ini. Jadi hubungi kami 222-7236. Dan yang malu-malu tu, yang indah mau suaranya kedengaran,
2: boleh menyapa kami dalam trend WhatsApp, 8339-41
0: sampai pukul 12 tengah malam. Dan sebelum berita tadi sempat juga kita ni menguar-uarkan ya, tajuk yang akan kita bawakan. Kita bincang-bincang apa tadi hadir tajuknya?
1: Perkara kecil yang boleh menggembirakan kita.
0: Perkara kecil yang boleh menggembirakan anda. Mungkin saja habis kita mempunyai ataupun merasakan kurang bersemangat, kurang bermotivasi, kurang gembira, kurang tenang, tiba-tiba ada sesuatu perkara yang kecil saja, mungkin perkara-perkara remeh temeh. Contohnya apa?
1: Contohnya ini contohlah ha.
0: Contoh.
1: Dulu saya sendiri ada satu seluar kegemaran. Kalau pakai seluar itu ia macam cun saja.
0: Okay.
1: Tapi ia masa itu sudah sampit. Tapi sudah masa ini pakai
0: muat balik.
1: Jadi itu kegembiraan lah.
0: Atau bermakna pernah melalui anulah, apa yang kita ni pernah melalui fase dengan saiz badan yang berbeza.
1: Betul.
0: Okay, satu lagi pek. Kita ni ada bad day. Contohlah ada mood, ada sesuatu yang mengganggu mood kita ni. Tiba-tiba ada orang senyum. Tiba-tiba mood kita ni berubah.
2: Berubah.
0: Acullah contoh perkara-perkara yang simple.
2: Macam kalau aku lain pelang tu. Macam-macam. Ayolah, tu pelakon ni. Aku suka kita berlakon tu. Bagus ni celah. Nyaman tati aku tu.
0: Yalah kan.
2: Nyaman tati aku tu. Seharian tu. Habis tu aku mau senyum tu.
0: Sesuatu macam yang
2: ngapi. Senyum-senyuman ni. Dia berapa kali soalnya ni.
0: Janganlah macam tu.
2: Ini pula.
0: Atau melampau.
2: Terlampau lah. Aku terlampau over. Over exaggerate.
0: Ataupun ada pun contohlah, ada orang memuji macam, lawa baju kita hari ni. Apa dah? Oi, tiba-tiba moodnya hati berbunga-bunga. Itu satu contoh.
2: Contoh. Kalau dia ilah silau itu pun boleh contoh juga.
0: Tapi silau dari perspektif mana?
2: Lain lah, ya tak.
0: Buatnya silau mana tu pikir tanya.
2: Ya tak silau atau lain. Atau, tapi perkara yang simple membagikan miskin kita juga.
0: Itu satu contoh yang boleh kita dibincangkan malam ini. Mungkin kita pun banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita kongsikan bersama kami di Harmony FM. Sekali lagi, simak-simak malam minggu taliannya
2: 222-7236.
0: WhatsApp berapa?
1: Dan 8333-941.
0: Jadi kami bertrio malam ini bersama Sezul, Hadi dan juga Taufik sehingga pukul 12 tengah malam ini nanti. Tapi sebelum 10.30
2: kita berhibur dulu
0: lagu pilihan kita ni.
2: Ya, mana re? Selalu tu cuma tu.
0: Apa kan ni nama lagunya ni?
2: Jangan cuma tu, kita tahu kita tu.
0: Orang kota.

0: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan. Rangkaian Harmoni
1: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
2: Baiklah, tepat pukul 10.31 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, kita berada di dalam ruangan simbang-simbang malam minggu pada malam ini. Betul. Jadi tajuk ramai yang membuat saya mungkin ketinggalan tadi. Apa tajuknya, Peng?
3: Tajuknya perkara yang simple yang mengembirakan habis kita.
2: Jadi perkara-perkara yang remeh mungkin,
3: perkara yang simple membuat kita gembira.
2: Ada sesetengah orang ya mungkin benda tu alah, tak ada apa-apa tu. Tapi bagi untuk sesetengah orang ya membuatkan mereka rasa wow, really. Macam tu lah. Ya, expressionnya tu macam tu kan.
3: Ini daripada Wani Saleh.
2: Apanya?
3: Perkara yang simple yang membuat dia gembiranya kerana lanjam makan. Kerana lanjam makan. Terus dia brighten up his day.
2: Yes. Kita ni apa yang makanan walaupun sesimpel, walaupun contohlah yang paling mudah, paling ringkas nasi kato, kerana pagi pun kita ni ngam-ngam, kita ni lapar. Cuba
3: terus gembira ya.
2: Nikmatnya macam mana
3: lanjam makan.
2: Cuma itulah.
3: Thank you Wani Saleh.
2: Wani Saleh, terima kasih sudah bersama menerusi TikTok Taufik Ilyas. Yeah, tap ya.
3: Tap.
2: Baiklah, kita ni ada pemanggil pada malam ini.
3: Kita layan
2: pertama. Tapi sebelum itu, kalau kita ni menekah siapa ni?
3: Ajawang.
2: Ajawang ah. Kalau bukan Ajawang macam mana?
3: Gelanda bukan Ajawang, Sania. Antara dua ni, tapi aku rasa Ajawang.
2: Bertawakal dah katanya. Baiklah.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ajawang.
5: Jawang. Malam bis kita bertiga.
2: Bagus eh. Ada orang ketiga ni malam ini Jawang, namanya Hadi.
5: Selamat berkenalan.
6: Selamat berkenalan Jawang.
2: Jawang ni kalau bukan nombor satu menelepon kami, nombor dua, nombor tiga pun boleh, tapi selalunya nombor satu lah.
3: Nombor satu.
2: Ya, tangannya laju.
3: Ya, laju ni. Banyak. Ya, jarinya, jari jemarinya.
6: Selalunya nak masuk lah. Selalunya nak masuk.
3: Masuk.
5: Alhamdulillah.
2: Okay, Jawang. Kita pun sudah berusia, alhamdulillah masih sihat. Mungkin banyak perkara-perkara kan yang sudah habis kita lalui. Jadi topik malam ini, perkara-perkara yang simple, mungkin nampak remeh ataupun temeh, yang boleh membuatkan bisnis kita gembira. Benda-benda kecil lah.
3: Sebelum Jawang. Sebelum terlimpas ni, dari Capricorn. Sama tu nya, ke kaunter kena bayarkan. Tau-tau kena bayarkannya, lebar senyuman.
2: Dari Capricorn. Baik Jawang.
3: Okey Jawang, teruskan.
5: Perkara yang apa ni?
3: Perkara simple tapi mengembirakan.
5: Perkara yang simple ni yang kejutan kepada saya semasa isteri, anak-anak, menantu dan cucu menyambutkan sempena hari jadiku yang
2: Surprise gitu Jawang.
5: Cuma itulah surprise.
2: Kejutan enggak?
5: Kejutan.
2: Tapi masa ia surprise atau adakah jatuh pada hari Jawang dilahirkan?
5: Ya, ngam.
2: Benda kita waktu, kita nda expect ke dah, nda mengharap ke dah. Maksudnya
5: Ndak aku mengharap hanya kami macam sendiri-sendiri di rumah sini untuk anu kan. Punya anak beranak ni dipanggil kakak, abang. Peradi anu iparan lah untuk sama-sama anu tu kan, dia melagau lah peranak lah.
2: Di rumah habis kita.
5: Ndak ada satu tempat di anu lah.
3: Kita fikir makan biasa nganya. Kita pikir makan biasa kan ya kali?
5: Pikir makan biasa kan, pasal umur itu 63 tahun kan.
2: Rupanya makan nasi.
3: Sekali makan nasi.
2: Kali macam, butuhku. Serius?
5: Apabila aku masuk ke dalam kedai itu, aku pun terkejut dia menyanyikan lagu.
2: Macam mana lagunya aja, Wang?
5: Selamatkan aja, Wang.
2: Kenapa yang masuk lagunya itu, Jek?
3: Awas.
2: Kenapa nama, oh, kenapa lagunya macam nama sok tu sama lirik kata?
5: Anda pandai menyanyi kan?
2: Bebon lah, jangan marah ha.
5: Anda cakap kata
2: 63 je ha?
5: 63,
2: syukur eh.
5: Alhamdulillah.
2: Eh, 3 tahun sudah terima pencen tua tu je.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Jadi malam tu adalah orang menyanyikan kita masuk ke Noah, kita masuk ke mana ni? Ke restoran ah. Ha?
5: Ah, restoran.
2: Tiba-tiba disambut kita masuk terus kena sambut dah tu.
5: Ah, macam itulah.
2: Ah, okey, faham. Alhamdulillah.
5: Sama satu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada isteri saya, anak-anak, menantu dan cucu-cucu dan abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang hadir tu lah.
2: Beramai ni.
3: Wow.
2: Oh, ya, tapi blank temata kita, blank temata kita.
5: Cuma tu lah, ada yang kesedihan dan kegembiraan tu je lah.
2: Atau yang buat kita happy ya. Jawang, jangan kita menyebut kesedihan.
3: Oh,
2: terharu.
3: Terharu.
2: Hai, ada kesedihan.
5: Warna kita tu. Nyorang payahkan ke sana tu kan.
2: Bukan semua orang dapat melangkaui usia sedemikian.
5: Alhamdulillah.
3: Jangan kita kelangkaui lah.
2: Jangan cek melangkaui lah. Melangkaui usia boleh lah. Selain itu je, atau yang baru-baruan ni kalau sebelum-sebelum ni?
5: Sebelum-sebelum ni, apabila anulah untuk aku kena belikan anu kan, baju pula.
2: Warna merah kata, warna merah?
5: Dua pasang, merah dan putih.
2: Kira home away lah.
5: Home away.
2: Nampak aku sabut lah. Nampak aku sabut lah.
5: Jangan tak.
2: Nanti
5: saya tahu tu. Bukan, nanti aku pakai wajah tu.
2: Bukan warna biru ah.
5: Indah biru dah, merah dan putih.
2: Hitam lah wajah. Yang hitam lah wak.
5: InsyaAllah. Kemudian lagi.
2: Lagi selain itu je?
5: Itu tu. Kita ni berjumpa-jumpa dengan perigian-perigian. Gembira lah rasanya.
2: Perkara kecil tu ah.
5: Perkara kecil lah. Kalau ya dengan anu betul. Dengan apa ni orang. Kata ni bangga lah apabila sudah bosnya cuma tu kan. Orang matang.
2: Jadi tapi setahun-tahun sebelum ni ada juga dorang membuat kejutan macam mana?
5: Di rumah.
2: Di rumah pulang ah?
5: Di rumah.
2: Macam heran juga kita tu. Tiba-tiba masuk ke restoran, ramai orang.
3: Kejutan macam dia aku terus lari aku tu keluar aku. Macam aku lari action pulang tu sebenarnya. Gembira. Apa kan ni semua ni?
5: Ada rasa aku kan ada WhatsApp. Sekali aku terus bertanya, aku kan membawa. Membawa selepas satu kan membawa lah, menguping-nguping lah.
2: Sekali. orang tapi, orang tu driving kali je. Lupa yang membalas.
5: Mungkin lah insyaAllah. Lain kali lah.
2: Tapi anda boleh marah lah je. Jangan marah.
5: Dia katanya marah tu anu lah. Ya macam mana tu mengurangkan anu katanya punya semangat lah.
2: InsyaAllah. Nanti kalau dapat anu bersemangat tu. Kalau anu insyaAllah. Tapi doa-doa pun cukup.
3: Adik sunyi Adi mendengarkan Haji Awangan ni. Adi, mungkin kita boleh bisa menginterview si Adi ni kali.
5: Boleh juga.
3: Cuba tak Haji Awang.
5: Berapa lama sudah berkecimpung di dia ni?
6: Sebetulnya Haji Awang, saya merupakan salah seorang 7 finalis daripada DJ 60 Saat dan malam ini merupakan sesi co-host bersama Taufik dan juga Zul di Harmony FM. Jadi masih belajar beradaptasi lah.
5: Alhamdulillah.
2: Belajar-belajar Jawang.
5: Semoga Adi akan dapat berjaya.
6: Amin. Terima kasih.
5: Sebagai juga yang terbaik lah.
6: Amin. Terima kasih.
2: Maraton nanti Jawang simbang-simbang. Bukannya Zul yang menjawabkan. Hadi menjawab Jawang.
5: Alhamdulillah. Sama je tu.
2: Ada perancangan Jawang esok. Maraton cucu-cucu masih lagi cuti sekolah.
5: Ini insyaAllah besok ada inilah, jemputan majlis perkahwinan kan.
2: Ini masih awal tidur ni.
5: Dan tadi ada juga anak kan menyambut kedatangan anak-anak buah daripada Haji tu ni.
2: Sempat ke airport?
5: Dan di rumah saja.
2: Menunggu di rumah saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ni pun nanti ada peluang ke sana Jawang ah.
5: Amin.
2: Ada lagi kan dikongsikan je?
5: Ini saja kalau dapat minta kan mainkan lagu saja.
2: Ya Razak ah.
5: Boleh juga.
2: Yang lain daripada tu.
5: Selain daripada tu lagu pilihan ke anak. Kedua, kemuliah lah.
2: Orang yang menganukan surprise kita kata maksudnya. Jongah.
5: Siapa lagi
2: kalau bukan kemuliah, ha?
5: Ya, kedua.
2: Okay, thank you Haji Wang.
5: Okay, jumpa lagi.
2: InsyaAllah.
5: Assalamualaikum semuanya. Hati-hati balik bekerja.
2: InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
3: Okay. Ini ada dari Cigu Chot. Dan Cigu Chot, bacakan tadi.
6: Jadi perkongsian daripada Cigu Chot, katanya, Assalamualaikum DJ, Waalaikumsalam. Perkara yang paling simple tapi sangat bermakna bila orang yang kita ni indah kenal tapi menagur dan membagi salam. Masya Allah, atutah yang membuat rasa tani dihargai dan dihormati. Alhamdulillah, terima kasih yang pernah menegur Cikgu Chor di mana-mana saja berada. Yang paling terharu bila diorang beritahu nama Cikgu Chor selalu dalam Radio Harmony FM.
2: Satu penghormatan betul.
3: Ini ada lagi dari Hayati.
2: Hayati Hamid.
3: Hayati.
2: Cuba ya. Yati, cuba tak kita telefon kami Yati macam mana tu?
3: Baca Hayati.
2: Baca tak apanya.
6: Perkara yang paling simple buat aku gembira ialah bila anak-anak membagiku hadiah semasa hari jadiku. Senang tak hatiku. Ia tak ditunggu-tunggu tu kalau hampir masakan hari jadi, senang tak hati. Biasanya anak-anak seorang-seorang membagi hadiah daripada hati. Yati Hamid.
2: Dibuka lagi terus tu dapat peranak melihat apa yang diorang bagi. Yang kita ni mun 10 orang, 10 jenis hadiah tu
3: Mana? Lurus.
2: Kalau orang dulu-dulu memang minimum 8 orang sampai ke 13 peradian tu. 13, 14, 15. Cuba bayangkan tu, Pek.
3: Benar.
2: 14, 15 orang, 15 jenis hadiah. Dalam situasi Yati Hamid lah, kalau seorang-seorang satu membawakan satu hadiah, hui, alhamdulillah. Memanglah kita ni walaupun ada pernah ni kali Taufik, kalau pernah mendengarkan, tidak ada hadiah tetapi sekalung doa.
3: Ada juga. Pernah tu. Walaupun tidak ada hadiah yang dapat kuberikan, yang hanya sekalung doa.
2: Aduh lama tu.
3: Kira pasal tu. Pasal tu doa tu, benar tu.
2: Satu doa pun boleh membuat hari kita ni menjadi lebih ceria kan. Kita ni macam mana kalau hari jadi ni, bagi kedaku lepek. Hadiah mungkin yang kedua. Yang pertama, ingatan.
3: Yes.
2: Okay. Once you remember my birthday, that's enough. Yo.
3: It's so, like, you know, iceberry, the berry, artful.
6: Yo. Dalam.
3: Ini daripada Mami Cigu Cinderella.
2: Okay, apanya?
3: Ceritanya, saya sebagai seorang... ceritanya bila seorang pegawainya, pejabat, datang ke office Mami, bagi tahu akan berjumpanya, menyuruh menyampaikan, disampaikan sampul surat lah. Mami pun takut, agak-agak. Sekali buka-buka kertas satunya, rupanya kena lantik
2: sebagai alhamdulillah timbalan dikan.
3: Terkejut dan gembira juanya, fikir tak surat apa
2: Rupanya surat cinta.
3: Rupanya surat kegembiraan.
2: Surat lantikan. Alhamdulillah. Mami ni seorang pensyarah lah. Atau saya boleh kita katakan.
3: Ya, betul.
2: Dia salah sebuah institusi pendidikan yang termasyhur di Brunei Darussalam ni. Jadi kita ni faham. Tapi dia pernah disebutkan.
3: Iyalah, betul.
2: Memang karyanya cukup berprestij lah. Tahniah buat
3: Mami.
2: Itu bukan simple sebenarnya. Itu salah satu daripada detik-detik yang bersejarah dan besar lah. Ya, bagi saya.
3: Alhamdulillah. Betul.
2: Baik, kita ni ada pemanggil.
3: Ya, kita layan memanggil kita.
2: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
7: Ini Yati Hamid.
2: Apa nyangko?
3: Jangko.
2: Telepon.
7: Mendengar aku tadi tu. Orang telepon ni aku dahil tu.
2: Berapa orang yang beri kita hadiah ni?
7: Peranak 7 orang. Alhamdulillah. Ini bukan tahun ini saja yang bukan tahun apa saja. Ini tahun ini kita menunggu ni.
3: Ditunggu Datuk kira menunggu. Jadi kita pura-pura terkejut lah tu sekarang
7: Pasal tahun-tahun yang sudah-sudah diorang tu selalu membagi hadiah tiap tahun,
3: ada yang bagi bayangkan Jol. Bayangkan Jol.
7: Tahun ini ditunggu ni. Ada hadiah tu.
3: Bayangkan seorang bagi kereta, seorang bagi rumah. Bukan.
7: Syukur alhamdulillah.
3: Sekali
7: ada tu kereta mainan ke.
3: Okeylah.
2: Kami atuk kita.
3: Jangan cuat.
2: Dah boleh tanya dulu bila sebenarnya hari yang dinanti-nantikan ni. Adalah ni.
7: Bakaju lagi lah dalam bulan 11.
2: InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur dia.
7: Mudah-mudahan panjang umur dan sihat.
3: Amin.
7: Sama-sama kata ni berdoa lah. Yang penting sihat.
2: Ya tah, jadi bulan 11 ada lagi, bolehlah kita kira-kira dalam 4 bulan dari sekarang lah Yati, insyaAllah.
7: Ya, tentu.
2: Jadi mungkin kita menerima 7 jenis dibuka depan-depan tu
7: Oh, itu nya masa dorang bagi selepas memotong kek tu kan. Oh. Dorang jadi di rumah tu. Kita ada seorang-seorang membagi tu sambil-sambil berziarah lah tu arahku. Oh. Dorang membagi hadiah satu-satu diampaikan lah tu atas meja. Oh. Habis semua sekali selepas berziarah. Jadi nyabah buka tu seorang-seorang tu yang anak pertama padiahnya, anak kedua padiahnya cuma tu. Oh. Cuma tu je dengan suami pun sama juga.
2: 8 itu tu. Cuma tu. Oh. 8 tu bukan lagi 7 tu.
3: Benar.
7: Oh, suami hadiahnya tu ni orang special sikit lah tu.
3: Yes.
7: Tapi aku mendapat anak-anak dari buka tu.
2: Kemudian
7: ini lah. Ini yang anak-anak yang dibuka ni sebenarnya yang depan-depan dorang.
2: Faham.
7: Jadi kadang-kadangnya walaupun macam nyorang durang yang bagi hadiah tu macam nyorang yang kata ni harganya mahal, tapi yang penting durang tu menghargai indungnya bah, macam sayangkan indungnya
2: atau yang membuat kita gembira lah,
7: yang membuat kita gembira lah tu. Jadi tak kuan sekarang kalau sudah hampir-hampirkan hari jadi tu memang nyaman ya kini ya.
2: Alhamdulillah.
7: Cuma tu
2: tapi bagi saya ini. Kalau saya sendiri Yati, hadiah tu okey, alhamdulillah tu bagi saya satu bonus, tapi yang penting ingatan tarikh tu.
7: Ini tu ingatan tu tak diorang mengadakan macam hari tu hari-hari jadi kau tu diorang mengadakan kami sekeluarga. Kenapa? Indah semestinya di rumah tu minta. Kadang-kadangnya ada masanya mengadakan di luar macam di restoran. Macam tu.
2: Mana lebih siok? Di restoran ke di rumah?
7: Kalau bagiku di rumah lah siok. Di restoran tu pasal dia terhad bang, dah dapat ketanyakan terakhir yang kampung orang anu kan macam dalam kita di rumah.
2: Lulus.
7: Ayahnya kata ni cuatu, ayahnya lawat cua dia ni cuatu tadi.
3: Kalau macam anu macam DJ Adia ni, yang betulnya perkara yang mengembirakan ke dia nya bila yang macam kamu nyasar sekali terdapat anu blureh ya duit dalam seluar. macam di seluar yang disesahnya tu kan, blureh teh duit dalamnya. Senang hatinya tu. Sian
7: aku tahun yang ke 4 tahun lepas tu peranak membagi hadiah dalam kek petarik tu. Alhamdulillah lah nyorang indah pulang banyak banar tu nyorang sekarang.
3: Ingat itu dek bulan 11
2: ingat itu bulan 11
7: kalau bis kita ingat hadiah apa di hari jadiku bulan 11
3: oh ok tu ada kami untuk siadi ni sekarang.
7: Aku tagih tu
2: hari ini. Boleh.
7: Tagih tu
2: hari ini. Eksennya mengantar menu makan malam, tapi ujungnya kadang tak.
7: Ayah biasanya tu kek yang ada isinya dalam duit tu, yang paling bagi gembira lagi tu.
2: Kali kita tarik.
7: Orang damam jadi baik.
2: Benar eh. Atu tak sebenarnya yang kan kami. That's the point of our discussion malam ini.
7: Orang damam boleh jadi baik tu.
6: Berapa meter kita tarik duit atau berapa meter?
7: Dia jelas meter lebih juga.
6: Meter lebih panjang itu.
7: Panjang kan. Tapi alhamdulillah lah dapat macam RM40 pun.
2: Syukur tak?
7: Syukur juga kan.
2: Kadang-kadang dorang membagi apa umur ketani tahun itu atau tak jumlahnya betul?
3: Indah.
7: Indah. Macam aku indah juga kalau macam 50-an
2: indah yo, pulang tu lah. Pulang sendiri. Kedai aku kedai aku tu menjerat kita kan itu supaya menyebut umur tu.
7: Umur ini pun nyorong alhamdulillah lah.
2: Yang penting sehat kita.
7: Yang penting sehat. Ya itulah yang pentingnya sehat. Nyorong apa ni? Gembirakan diri. Walaupun katanya tu ada apa-apa kapa mesti juga.
3: Yang penting happy lah.
7: Yang penting happy saja. Bawa happy saja. Jangan kat kalau terlampau.

0: apa ni orang macam katanya itu kan sayur-sayur saja.
1: Oh, dipikirkanlah.
0: Kata orangnya penyakit itu jangan diduan-duan dia.
1: Dipanggil.
2: Juga. Jangan dimanjai.
0: Jangan dimanjai.
1: Jangan lon dipanggil juga.
0: Ada orang kalau sudah sakit itu kadang macam dah menemam sedikit. Nyorong bulit impang.
1: Oh, ini cengsa dia. Baru damam illallah.
0: Kalau bulit-bulit impang itu sakit pelang kepala aku tu.
1: Ini macam manusia dia sama ni. Baru sakit pala. Sudah tiampar 2-3 minggu. Dia bangun.
2: Nah, kalau makan ubat atau lain cerita kita.
1: Ini dah bah.
2: Secara apa kita ni ada caranya yang ano macam jangan susah hati, sekurang-kurangnya jangan susah hati. Oh bah, cuma itulah. Alhamdulillah banyak ada juga tips daripada bos kita tu yang ano ah. Jangan susah hati lah, patutah Yati pun kelihatan sentiasa ceria.
0: Ya tak. Banyak orang bercerita bukan pelanggan memuji diri sendiri pulang ah.
1: Oh, benar tu.
0: Sekarangnya umur itu dah sama sama rupa bah.
2: Dah memuji tiap habis tiap.
1: Habis tiap. Sudah tak.
0: Siapa jua nak memuji diri tu.
1: Alhamdulillah orang siapa jua lagi siapa jua lagi kena angkat bakul ah.
0: Itu anu betul ah, apa namanya ni orang satu penghargaan.
1: Memanglah. Siapa lagi kena angkat bakul kalau bukan diri sendiri.
0: Ayolah, benar juga. Dia juga salah mengangkat bakul dia.
1: Benar eh?
2: Ya, tak kan siapa lagi ya, kalau bukan kami sama suami ya.
0: Anu coba, itu salah satu daripadanya awet muda je.
1: Benar.
0: Awet muda, bang.
2: Makanlah ulam-ulaman.
0: Kan? Jemis kita je tu kan, masih lagi segar, bugar.
1: Aku baru 30-an.
0: Nah, macam Taufik bah, masih lagi, walaupun kepalanya gundulah tu.
1: Dah jangkuk.
0: Masih kepalanya gundulah tu.
1: Alam papa.
0: Sebenarnya malah pernah aku tunjuk kejumpahan ni awang Taufik kan.
1: Nah, tapi dah kita bunyi.
2: Dah kita menagur.
0: Di kadai-kadai kaling.
1: Nah, kita manggil.
2: Sebutnya, bah.
0: Macam mana aku sekarang di Tagor, sekarang dia melayan ni.
1: Jangan ni. Kita menagur sanak pelang kita tu. Sangat melayan.
0: Kan di kadai-kadai tungku tu.
1: Kadai rujit.
0: Kadai tungku, selalu aku jumpa tu.
1: Selalu tu sana aku balik.
0: Nah, benar. Aku pun, tanya kau yang macam Taufik ni.
1: Nah, iya tu.
0: Pelakian dengan kan, pelakian sekarang ada juga senyum-senyum juga sama kita tu, tapi dia pelang kenal kan tu, tapi kenal-kenal biasa lah kita orang anu popular kan.
1: Nah, dia juga popular banget.
0: Ya. Kira popular.
1: Yang cuma balik dulu kita.
2: Jadi kalau kita anu jumpa lagi Taufik, kita boleh claim hadiah. Masih boleh claim tu.
1: Ayah.
0: Boleh.
1: Atau bulan 11 tu kita.
0: Kalau aku jumpa kita nanti, ini aku wanita Yati Hamid ni yang betul itu.
1: Cuma tu bisa.
0: Tapi bulan 11 jangan lupa dia jadi ku.
1: Tapi Yati, si Aziz pun minta tu nya, dia jua masuk bakul, dia jua mengangkat sendirinya.
2: Anu bayi Yati, takut ku karang bulan 11 dia ke tungku tu. Arah ke gadong pulang yang ke gadong ya tu, dia ke tungku tu takut jumpa kita.
0: Ya, aku tu jumpa kita.
2: Ah. Tu. Ketutung ya wah, mali barangnya wah.
1: Aku aksa.
0: Aku tagih jo ni. DJ Jul.
1: Tagih.
2: Senang sih. DJ Jul sama DJ Topik saja.
1: Si Hadi jangan kita lupa.
0: Kalau si Hadi ni pasal dia orang baru.
2: Nah, ngam tu setuju tu.
0: Kenalan-kenalan.
2: Masih banyak masa. Masih banyak masa kan berkenalan-kenalan.
0: DJ Jul macam aku biasa sudah kadang-kadang mengantar-ngantar anu kan WhatsApp.
2: Bukan kita ngantar WhatsApp, kita selalu ngantar menu.
1: Oh, minum apa?
0: Kita boleh minum apa?
2: Tadi malam masak sop ayam.
0: Tadi sop ayam sudah tu. Gajian lupa aku beli laksa.
1: Apa? Kita berjual kah? Kita berjual?
0: Indi, dah ada berjual. Memasak sendiri. Memasak untuk keluarga. Itu sebenarnya kalau aku masak sop atau sop ayam seluruhnya. Memasak ku, anu bam, apa ni, laksanya bah, laksa putih, laksa kuning. Tapi indah ku belurih laksa kuning tadi.
2: Cukup tak sop atau indah apa-apa deh?
0: Indah belurih laksa kuning.
2: Apa kan laksa kuning ini ya?
1: Tapi,
0: anu laksa taitung atau bah?
1: Mie
0: taitung.
1: Mie kayu.
0: Itu indah ada masanya di...
1: Payah, ada pun mahal tadi.
2: Anu cap alang atau...
0: Oh, itu tidak ada masanya. Payah orang kan berjual susu.
1: Tapi, bukan bah. Atau apa ni namanya ni? Memasak ataupun perkara yang simple buat kita gembira kali juga.
0: Aweh, atau memanglah gembira untuk anak-anak makan kan.
2: Macam mana kali itu, Yati?
0: Anak-anak pun lagi selalu memuji tu.
1: Iya kah?
2: Tuh.
0: Masakan mami ini nyaman banyak.
1: Antar selamat kita. Kami, insyaAllah.
0: Di sekolah. Indah jauh tu daripada kedai tungku tu bah, rumahku. Mana bah. Jauh tu?
2: Stopek ada masjid bah.
0: Anda jauh masjid tu bandar. Arah kedai ayam mano?
1: Hama-hama.
0: Arah ayam pasar.
1: Sana kita lalu.
2: Stopek mana bandar? Stopek yang rumahnya betul-betul atau surat nabat?
1: Menemani
0: selepas roundabout
2: lagi. Indah arah roundabout atau rumahnya?
1: Dah ada tu. Siapa kan tengah-tengah roundabout?
0: Eh, atau rumah anu teh, rumah anjing tu sana tu.
1: Iya, tak. Banyak orang tanya tu.
0: Ah, banyak tu anjing tu sana tu. Kan jangan kita kan berjalan-jalan
1: tu. Kucing bah habis dia nunya.
0: Kucing benar tu,
2: makin pemangsa ni, pemangsa.
0: Kesian. Kalau lapar.
1: Oh, jangan. Kucing dia nu karang, dia nu karang diri jering salahan.
2: Payah berjoging tu.
1: Oh. Ha?
0: Dan juga ada orang berjoging bermata kayu.
1: Oh. Kucing kacau
2: kerajaan. Dapat diburu ah. Bisa simpan saya kucing, bisa dalam sangkar.
1: Tapi masa ni, masa ni ada Syadi, insyaAllah lah Syadi lah dapat memburu karang kuyuk.
2: Syuh.
0: Bukan dia kan, pulangkan membu, manum, anu, pulang-moyong ke dia tu.
1: Oh, lurus.
2: Yalah. Terima kasih ya Tia.
1: Bah, terima kasih.
0: Okey, sama-sama.
2: Jangan lupa telefon kami karang bulan 11.
1: Oh yeah.
0: Insyaallah.
2: Mana tahu kami lupa.
0: Kita juga tu.
2: Senang juga bagikan kita hadiah tu. Lagu kanya deh.
0: Ah, bah, adik putarkan tu lagu
2: ah. Nyesal.
0: Hadiah lah hadiah.
1: Bah, boleh lah asal kita ano, happy
0: lagu
1: lah.
0: Lagu kegemaran kau DJ DJ Joel tahu tu lagu Kasih.
2: Kasih dari Etikus Indang bah.
0: Indang. Ah.
2: Nah, hari ini malam ini siapa nelpon? Kami mainkan lagu yang dipilihnya. Insyaallah kalau ada kesempatan ah.
0: Bah. Okay.
2: Makasih ya Tek.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jadi sudah ada dua pemanggil lah. Yati Hamid ada sama Tuan Anjawang. Jadi rasanya kita ni akan berehat seketika. Siapa yang menghubungi malam ni, lagunya akan di
1: iya, mainkan.
2: Macam Anjawang tadi penantian, tapi kita disuruh ubahlah, Kamelia lah.
1: Benar.
2: Terikut suasana lah. Kadang lagu penantian itu sedih lagu itu. Napa? Kita ni berehat seketika dengarkan lagu pilihan daripada Jawang, daripada Sweet Charity. Tajuk lagunya apa tadi?
1: Kamaludin. Bukan salah.
2: Haji Kamal.
1: Kamalia.
2: Kamalia. Kedek.
3: Okay, alhamdulillah. Okay.

0: Bang, gimana Sheila damit, Bang?
1: Tuh nah, bermain di bilik tamu ah. Jangan tinggal.
0: Lai, oh lai. Indah jua ada ni. Mana ya? Oh lai. Lai. Hadir, di luar jua Sheila ni, Bang. Aing lagi pasang.
2: Mata-matai pergerakan anak Auda. Malang, malang.

0: Sekarang sudah pun pukul 11.06 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Masih lagi kita bersama menerusi sembang-sembang malam minggu bersama kami bertiga. Memang jarang-jarang. Saya Zul.
1: Saya Hadi.
0: Dan
2: saya meletup bergabung.
0: Topik. Meletuplah bila kami bergabung ya. Jadi topik malam ini, kita ni akan cerita-cerita, bincang-bincang, kupas-kupas, macam podcast ah.
2: Yes. Perkara simple yang membuat habis kita happy.
0: Perkara tu kecil saja. Tidak payah besar-besar, tapi ia akan merubah hari auda. Kalau habis kita ada mood sebelah pagi, tiba-tiba ada orang, "Assalamualaikum Kajah, baju kita lawa."
2: Sudah happy.
0: Sudah sampai ke malam hati kita berbunga-bunga.
2: Tiba senyum sampai ke telinga.
0: Tapi sebelum itu ada pendengar yang Hadi akan bacakan. Cuba deh.
2: Silakan Hadi.
0: Daripada Lai Bungsu.
1: Lai Bungsu, Lai Bungsu katanya, benda atau perkara simple yang buatkan aku happy itu memang pulang pasal kena bawa belanja makan di restoran. Tapi kalau bukan di restoran pun, macam di Pasar Gadung saja pun boleh buatkan tani memang happy. Simple saja tapi buatkan happy, walaupun sekadar kena belanja ni sekatok.
2: Benar.
1: Happy tu sudah tu, plus kanyang jo parut. Lepas tu memang, apa tu lagi kalau kena belikan perfume katanya.
2: Pasar dia.
1: Lepas tu kena orderkan lagi bag katanya. Dari kecil sampai ke pasar ni.
0: Hin-hin kali wayan ni.
1: Lepas tu katanya di sini macam coach orang putih. Even it's just a simple thing but can make you happy even more.
0: Cheer. So di ujungnya cheer. Itu dia Lai Bungsu. Memang walaupun nasi katuk atau nyakita ni nilainya mungkin mampu milik. Nyakita ni nasi sambal dan seketul ayam goreng. Tapi besar hati kita ni tu pek. Orang memberikan kita ni sesuatu yang kecil seperti nasi kato atau
2: Tapi satu penghargaan bagi kita ni. Mungkin orang bagi orang ada yang menghargai, tapi orang yang dibagi itu sangat-sangat menghargai.
0: Menato masa tu ia lapar. Sama ada masa tu ia taste lior. Tiba-tiba habis kita bagi ia nasi kato sekalipun. Hanya kita ni kalau orang tua
2: akan ingat berkali-kali.
0: Nyanya orang tua-tua, "Doi lai menyangkut kau kan kedai aku nya." Basar hatinya tu.
2: Benar.
0: Jadi itu salah satu daripada perkara kecil yang boleh membuat kita ni rasa besar hati kita ni. Happy kita.
2: Macam DJ Hadi ya pernah sama ya makannya duit kulit dia banyak ninya. Cana ninya ada 3 ringgit sajanya. Okeylah roti kosong lah. Tahu-tahu sudah lepas makan kan bayar. Ada sudah orang bayar sudahnya. Sudah dah bayar. Siap bayar.
0: Kalau kau tahu ya.
2: Sampai ke sana dibagi tahu tu. Terima kasih pada yang bayar tadi tu. Allah subhanahu wa
0: taala. Ya, mudah-mudahan kita bahagia sekiranya. Walaupun secawan teh tarik kita ni minum. Tapi benar, orang bayarkan
2: lurus.
0: Cuba
2: menangis tu beleng mata. Tu cuma si jual beleng mata. Antuk-antuk dinding.
1: Lebih juga.
2: Tertarik baru tak?
0: Bukan sedih tu, terharu.
2: Terharu.
1: Baru tertarik.
2: Ini ada dari pengiran Fatimah.
0: Penyanyian. Apanya? Assalamualaikum DJ bertiga. Selamat malam. Sentiasa ceria-ceria dalam tugasan di bawah lindungan Allah. Terima kasih doanya pengirannya. Katanya, aku sangat gembira setiap hari jadiku kepada anak-anak dan suami membagi hadiah. Dan ucapan doa-doanya dan juga ucapan hari jadiku dan doa-doa mereka setiap tahun dari teman-teman pujaanku. Doa-doa daripada mereka berharga.
2: Benar.
0: Daripada hadiah.
2: Lurus. Itulah.
0: Lurus. Itanya kita ni tadi tu tidak ada hadiah yang dapat kuberikan.
2: Hanya sekali doa. Ini ada anak kunyit tapi cuma bagi salamnya.
0: Cuba teman
2: lihat. Waalaikumsalam anak
0: kunyit. Sibuk kelewa, ada kali kesibukannya.
2: Benar.
0: Baik, ada lagi menambah yang masuk menerusi WhatsApp. Kata-kata menurutnya di sini arah saya pulang ninya. Yang boleh membuat aku perkara kecil yang boleh membuat kerja aku happy apabila ada kucing datang.
2: Macam mana tu?
0: Kucing ya lonely lah. Aku berkesorangan, tiba-tiba ada kucing datang menggisil-gisil di kakiku.
2: Benar-benar.
0: As simple as that lah. Jadi apa artinya tu kalau ada kucing datang kepada kita ni, orang tua-tua, berezeki kau ni wangnya.
2: Memang kucing tu terasa yang kita tu seorang yang baik, seorang yang kesepian.
0: Kita lagi sebagai pencinta kucing. Cuba apa rasanya?
2: So lonely. Kadang-kadang kita ni disebabkan kita ni dalam keadaan stres, kita ni mesti jaga jom mental health kita ni. Kadang-kadang di mana-mana macam kucing atau ada menolong menghiburkan kita ni.
0: Ada lagi seorang di sini.
2: Silakan.
0: Ini DJ-nya, aku selalu stres katanya. Ini ada orang mesej. Aku selalu stres kalau traffic jam. Tapi aku paling besar hati benda simple seperti bagi highlight bagi aku jalan pun aku happy.
2: Oh no, tu
0: memberi laluan. traffic jam cuba.
2: Benar.
0: Benar. Memudahkan kita ni tu ah.
1: Bagi highlight terus jalan.
0: Bagi highlight tu artinya silakan.
2: Ya, jam kan jam tadi baginya highlight. Jalan tanya eh sanang hatinya. Berapa pulsa je CD ni? Dah masuk.
0: Kalau hadis sendiri kalau
2: dia pakai safe mode.
0: Allah, kalau kita ada kena-kena highlight apa artinya tu?
2: Jalan tanya
1: jalan jalan jalan.
0: Apa rasanya?
1: Kalau ikut kefahaman jam ya belakang lepas tu orang pergi jalan ikut tengah-tengah macam tu.
0: Indah lah bukannya pakai motor ni.
1: Tapi masih dalam mode safe mode.
2: Masih safe mode. Tapi jangan juga ada orang bagi highlight bagi warning kita tu bukan sekali masuk.
0: Marah tu ah.
2: Oh, marah tu bagi highlight. Ini ni ni.
1: Kita bagi tabok. Signal mana signal?
2: Awah. Asal lalu terus signal tu.
0: Itu kalau di highway.
2: Paling paling gembira kalau orang
0: bagi signal. Kalau di highway kena bagi highlight tu amat ni kita ni nya. Tapi kalau ada traffic jam, orang bagi highlight atau artinya silakan.
2: Tapi aku paling anda tu kalau orang gembira kalau yang mutong lane tapi makan signal nyaman tadi tu.
0: Nyaman lah.
2: Ini ada
0: keluar lane mengajot.
2: Ah, datuk nyorong mutong-mutong dah lagi bersignal.
0: Jadi inilah orang bagi jalan satu cara untuk kita ni adalah rasa lebih gembira. Ada lagi satu mengongsikan.
2: Ada dah. Apa?
0: Katanya cukuplah orang itu bercakap makasih kita menolong Benda tu kecil.
2: Benar. Aku macam kalau terpancit kan ayam tertolongnya, terima kasih yang menolongnya. Aku buka lagi tu tayarnya 4-4. Ini pancit kali juga kita. Aku pasangkan tu.
1: Terlebih
2: happy.
0: Ini menjadi jadi.
2: Kita bapa tayarku pancit sebuting kan ya. Enggak apa kita.
0: Ingat ah. Ini perkara simple lah. Kenapa kita tanda komplik

0: Takkan sampai kita tukarkan apa empat. Kenapa nak kita pumpkan terus? Kenapa nak kita marol terus?
1: Kita tunggu sini, aku mau marolkan dah. Baik juga kita menolong tahu. Eh, okey tu. Kamar kita ni baik kita cucikan.
0: Sekadar orang mencakapkan, mengucap macam mana saja. Terima kasih kau menolong kedakwa. Syukur dah.
1: Oh, syukur.
0: Macam cikgu cok tadi, assalamualaikum. Bukankah assalamualaikum atau satu doa?
1: Benar. Kadang-kadang macam lepas nolong, dunjukinya duit. Ini depan kita. Di sijol dia bel jauh.
0: Kalau kita lagi terus orang mengunjung ada sikitnya independen.

0: Dembelnya tidak ada yang menyebut Debayah Tarus. Alhamdulillahnya.
1: Jadi itu kalau itu terima kasih. Kalau minta maaf sama kali.
2: Kalau minta maaf pun walaupun tapi minta maaf ikut situasi. Kalau minta maaf walaupun ia tidak bersalah, tapi ia rasa bersalah, ia tetap minta maaf. Dan dia patut berasa ringan sedikit. Dekan orang minta maaf ini orang bersalah saja. Orang minta maaf ini boleh jadi ia apa yang kita ni sebagai kalau orang putih cakap ketesi apa tu?
1: Ketesi apa maksudnya apa tu?
2: Apa ketesi? Macam mana? Budi bahasa.
1: Ketesi.
2: Berbudi bahasa lah. Walaupun tani ada buat salah, macam contohlah kita ni mengagai rumah orang. Contohlah musim-musim perayaan contoh. Mengagai musim mungkin akhir sedikit. Tapi orang sebenarnya menerima kedatangan kita ni dengan hati terbuka.
3: Assalamualaikum, minta maaf ku kita kainan.
2: Tapi iyalah, ia minta maaf tu. Okey, nyaman rasanya.
1: Jadi minta maaf tu ikut situasi lah.
2: Ikut situasi.
1: Kalau dari segi pasangan lain.
2: Kalau pasangan lain. Kalau ada buat kesalahan lain. Kalau minta maaf dalam masa yang mungkin dah perlu minta maaf, itu satu penghargaan. Nama perkara kecil yang patut kita ni rasa besar hati menerimanya. Baik. Awak boleh hubungi kami
0: 22272236 ataupun melalui menyapa kami di talian WhatsApp.
1: 8333941.
2: Tapi sebelum itu, sebelum itu, Saniah Haniwa. Bila nelipon?
0: Saniahnya yang membuat ia nyaman hati itu tu, nasi dan ayam goreng.
2: Saniah di kepusunya biar. Sudah pula dia mengantarkan awalnya tadi. Gambar yang samalah
0: tapi nasi dapat. Ya anangnya tu.
2: Mungkin yang ni perkara simple yang boleh membuatkan ia happy.
0: Ya, nasi makan dan ayam goreng.
2: Alhamdulillah.
0: Itu yang membuat ia happy itu selalu.
2: Baik, yang memandu hati-hati selalu ke mana pun arah tujuan bis kita. Mungkin masih ada yang dalam perjalanan pulang setelah berakhir bertugas secara shift. Ataupun yang akan menuju ke tempat bertugas pukul 12 mungkin masuk shift Renepek.
0: Ya, betul.
2: Yang bekerja sampai pukul 8 esok secara shift. Hati-hati memandu, jangan mengantuk. Kalau mengantuk, teruskan bersama kami di Harmony FM kerana sampai pukul berapa kita ini?
0: Sampai pukul 12.30 malam.
2: Saniah pun sedang on air. Ada yang mengantarkan gambarnya ya on air. Ada kucing juga miau. Jadi daripada perkara, kita ngantar-ngantar gambar Saniah, baik kita telefon kami.
0: Perkara yang tidak kita happy memanglah. Kami tahu pulang sudah.
2: Ayam goreng. Tapi kami mau dengarkan lagi.
0: Kami mau dengarkan lah.
2: Pasal Saniah, siapa yang telefon malam ini dapat lagu ni?
0: Dapat gift.
2: Tapi tidak boleh lagu disco balah. Dengan lagu kata-kata lompat tidak dapat lah. Baik kan? Okey, ada orang memanggil kita ni.
0: Hello.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Kutalam.
4: Itu dia. tiga orang DJ. DJ Topik. DJ Hadi.
0: Yazid tak? Bukan. Sebenarnya kerja aku bukan DJ. Kerja aku Taufik sudah jemputan. Yang DJ, DJ Hadi dan DJ Zul.
2: Yang penting bukan DJ Yazid lah. Kita sebut Yazid.
4: DJ Zul.
0: DJ Zul.
4: DJ Hadi.
2: Sebenarnya hari tu...
4: Kalau sebut nama DJ.
2: Awas kita. Awas kita. Aku tutup ni. Anda bahas, Saniah. Kita ada ikut audition hari tu.
4: Ikut apa?
2: Audition bah.
4: Ano yang bin, ano yang surat itu kan?
2: Awak.
0: Bukan, itu listen.
4: Hah?
0: Tidak.
2: Okey lah, dapatlah.
4: Satu hari belum contoh kah?
2: Awak, kita ada audition menyanyi itu kan?
4: Oh, ada.
2: Okey tak, okey.
4: Okey.
2: Lagu apa?
4: Apa tu lah? Lagu apa tu? Aku lupa sama lagu.
2: Lupa sudah.
1: Lagu dapat 1, anda. 2, 3, Doremi.
4: aku fikir
0: dulu. Dapat kita fikir.
2: Jangan sekarang.
0: Kami tidak ada masa untuk anulah.
2: Terus dengan titik perbincangan kita malam ini. Apa perkara kecil, perkara-perkara simpel yang boleh buat Saniah happy?
4: Yang boleh buat Saniah happy ni saya kan kalau macam mari kita ni jalan ke bandar lah. Contohlah.
2: Ke Bandung ke mana?
0: Bandar.
2: Ke bandar. Okey.
4: Lepas tu ke negara jiran.
2: Ui.
0: Happy tak kita tu ah?
2: Kena bawa berjalan ah?
4: Cuma itulah. Bukan semua orang lain yang berjalan. Sama orang persendirian.
2: Orang persendirian. Maksudnya ahli keluarga lah.
4: Cuma itulah.
2: Kalau kau
0: okay.
2: Macam kan ke negara jiran tu kira bukannya simple tu sanya. Cop passport lagi, berkira lagi, perkara-perkara simple.
0: Yang penting happy tu ya.
2: Yang penting happy kali ah.
4: Pada happy ni macam kan kalau berasa pasal ni harap-harap ada kek hari jadilah kalau
2: nak.
4: Bulan 11 ni, berapa bulan lagi, 4 bulan lagi bulan 11.
0: Banyak bulan 11 soalnya.
2: Yati kah? Yati Hamid punya birthday kah?
4: Tapi aku nak tahu yang penting berapa yang berlaku. Aku jauh sikit lagi lah bulan 11 lah.
2: Kita bulan 11 juga. Okay.

0: Berapa hari bulan?
1: Aku ingat lagi, mungkin 18 kali.
0: Mungkin lah. Boleh jadi.
2: Atau yang buat perkara perkara simple yang membuat kita happy ya, tajuknya.
1: Happy cantiknya sebetulnya.
0: Jadi tadi kita hantar gambar kita makan nasi semayam goreng.
2: Ataupun membuat kita happy soalnya.
1: Happy juga.
0: Adakah itu makanan kegemaran sania? Ya?
1: Ini kerana sebenarnya ada suka ayam goreng, ayam betul.
2: Ia tak membuat kita happy kan tak?
1: Sebetulnya.
0: Lagi?
2: Habis.
1: Apa tu kalau macam tu lah berhappy lah kalau kan gitu. Jadi tu aku minta batu ke kan lagu
0: sekarang dulu apa? Tadi cerita masih pasal
2: maksudnya
0: benda happy. Okey, mungkin Saniah akan rasa gembira kalau lagu Saniah minta dimainkan, betul?
1: Betul.
2: Yeah. Kalau kita gembira cuba tepuk tangan.
1: Saya gembira tepuk tangan. Kalau gembira tepuk tangan.
0: Sana bunyi tepuk tangan tadi put.
3: Saniah.
2: Dia ada kan pertanyaan.
3: Saniah. Adakah Saniah pernah terserempak ataupun terjumpa dengan Taufik Elias?
1: Taufik Elias.
3: Pernah terserempak. Pernah. Kita menagur. Pernah kita menagur.
2: Malah aku berjumpa ke dia ni belum.
0: Pernah kita terjumpa Taufik di mana-mana.
1: UJDC
0: ya.
1: Ya,
0: so UJDC. Mana lagi ada UJDC, lama sudah tak ada. Pusat insan ni kali.
2: Tadi masa saya berjumpa di Brunei Siok, masa festival RTB, di hari itu di Blade pun ada. Kan?
0: Tapi yang penting kau jadi scene ada lagi lah.
2: Ada. Ya, lama. Semua tu ya di scene John.
0: Scene John Blade deh. Aku
1: lah gembira cuma tu lah.
0: Gembira jumpa artis lah.
1: Berartis lah macam tu. Macam yang lagu tu, di audition saya lagu tu, atulah saya gembira lah.
0: Gembira?
1: Lagu tu.
0: Ada harapan?
1: Ada harapan lah cuma tu.
0: Tunggu saja keputusannya nanti insyaAllah. Mana tahu boleh jadi peringkat seterusnya, peringkat suku akhir, seberu akhir, mana tahu dia jadi finalis, siapa tahu kan Saniah.
1: Siapa tahu juga kan. Cuma itulah, siapa tahu juga.
0: Rezeki masing-masing yang dah diduga. Atau juga membuat kita ni happy, benda-benda kecil mungkin jadi tenin dan menyangka, tapi dia datang, benda-benda kecil macam itu jadi buat kita ni happy. Betul?
1: Betul.
0: Adakah Saniah bersetuju?
1: Tak bersetuju.
0: Baik. Ya. Ada lagi?
1: Apa lagi topik tu? Ada lagi?
2: Tidak. Apa lagu yang di?
1: Aku minta tukarkan
0: tukar lagu. Tukar lagu
1: Lagu Inggeris. Ada lagu Inggeris kah? Lagu Inggeris.
2: Boleh? Apa?
1: Beastie Boy. Ada kah?
2: Beastie Boys.
0: Beastie Boy ni orang apa? Korea kah?
2: Backstreet Boys.
3: Tell me why and
2: cakap biar terang eh.
0: Nada aku faham tu kita.
2: Payah tu.
3: Backstreet Boys.
0: Apa nama lagunya?
2: Get Down.
0: Apa sebenarnya lagunya?
1: Get Down.
3: Daripada Backstreet Boys. Hadi paham Saniah.
0: Backstreet Boys
3: dengan lagunya
1: Get Down.
0: Yeah. Get Down tidak ada, but we only have Drowning sama I'll Never Break Your Heart. Minta maaf ya.
1: Break your heart.
0: I'll Never Break Your Heart.
1: I'll break your heart.
0: Boleh ha?
2: Bye. Break your heart lah.
0: Indah berapa lancak lah.
2: Tapi okey lah.
0: Okey sajalah.
2: Okey. Terima kasih Saniah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, bah.
0: Ini ada lagi daripada pendengar kita namanya Fandi. Apa khabar Fandi? Fandi HM yang baru saja bersama kita bergabung di ruangan WhatsApp. Katanya, Assalamualaikum DJ. Apanya tu Hadi?
3: Kalau aku perkara simple dan kalau stres bawa lihat pemandangan pantai dan lihat wayang. Happy tah kutuk dan berjalan ke taman. dari Fendi.
0: Betul, betul, betul. Kerana lain-lain orang, kalau kita berdua bersetuju lah, lain-lain orang, lain-lain caranya ia punya coping mechanism ataupun caranya berterapi. Banda. Betul? Ini orang ini sukalah kalau melihat pemandangan pantai mungkin dalam kesunyian, mendengar bunyi ombak, mendengar bunyi apa namanya kita ni, suasana pantai adalah angin-angin sebab-sebab itu mungkin membuat dia tenang kan. Betul? Perkara yang yang kita ni perkara yang effortless.
3: Pagi, ayub, ayub, ada lewat wayang juga.
0: Lewat wayang pun bagus.
2: Ada aku baru melihat juga cerita apa tu, Pastor of Universe.
0: Bagus.
2: Bagus.
0: Bagus ah.
2: Bagus.
0: Lah kita.
2: Bagus sebenarnya.
0: Promo betul
2: ah. Bagus. Kemarin pun melihat juga lagi.
0: Dua kali.
2: Oh, enggak, cerita lain.
0: Cerita lain lah.
2: Sementara membawa anak-anak cuti sekolah.
0: Kan.
2: Dan dapat bawa ke luar negeri tani.
0: Ya, betul.
2: Di sini sajalah.
0: Kalau tani melancong atau bukan option.
2: Benar.
0: Bukan satu option. Benar. Kalau ada membawa. Jadi salah satunya lihat wayang.
2: Betul.
0: Boleh menjadi sesuatu yang menggembirakan kanak-kanak.
2: Betul.
0: Kan. Esok masih lagi cuti sekolah. Jadi mungkin ada yang mungkin masih lagi belum ada jalan keluar, masih buntu lagi. Apa akan dibuat esok sama kanak-kanak last day ya? Wayang boleh.
2: Wayang.
0: Brunei pulang. Bandar Kuchiria boleh.
2: Masa ni lagi masih ada di Padang Kawat.
0: Food festival.
2: Food festival boleh. Pun ada di sirkus pun ada.
0: Sirkus pun ada.
2: Badut
0: sirkus engkau.
2: Boleh. Macam-macam. Syadi pun ada.
3: Syadi pun ada. Syadi pun boleh.
2: Syadi pun boleh. Boleh. Tawakan.
0: Boleh.
2: Boleh.
0: Masih safe mode.
2: Safe mode masih.
0: Sekejap lagi sleep mode. Karena minta ribut ya nek.
2: Yes.
0: Okay. Jadi sudah kita ni masih lagi dalam sembang-sembang malam minggu. Hubungi kami 222-7236. Kami akan bacakan terus juga. Kita akan mengantarkan menerusi WhatsApp Harmony FM. Banyak lagi feedback-feedback yang akan kita bacakan selepas ini. Tapi kita berhibur dulu dengan sebuah lagu Inggris. Ini daripada apa? Bestley Boy.
2: Beastie Boys. I break your heart lah.
0: Bukan break your heart.
2: I'll never break your heart.
0: Okay, enjoy Sanya dengan lagu pilihannya pada malam ini.

0: Harmony FM stesen nomor 1 Aura, dan kembali lagi di jam yang terakhir di sembang malam 1 dengan topiknya perkara kecil yang mengembirakan Aura ataupun small thing big impact yang mungkin boleh mengubah hidup Aura. Jadi mood marah terus ke ceria, dari suram terus ke gembira.
1: Itulah dia ya, titik perbincangan kita ni malam ni, baik.
2: Benda-benda kecil. Sembang malam minggu.
1: Mungkin ia sesuatu yang kalau orang boleh cakap it's something petty lah. Tapi yang kita ni, oh besarnya hatiku, alhamdulillah hari ini.
2: Okay, daripada Nor.
1: Okay, apanya?
3: Kalau akunya, aku suka melihat-lihat bunga okit. Melihat bunga okitnya, nyak. Sanang tah rasa kutunya, lapang terpikiran kutunya. Itu daripada Nor. Terima kasih, Nor.
1: Lagi daripada, ada lagi satu pendengar yang masuk daripada telefon di sini, katanya, DJ, kadang-kadang yang paling ku happy kalau orang menyebut nama ku dengan betul. Jadi saya tanya, kenapa pula orang mesti menyebut nama kita dengan betul? Satunya, nama ku panjang. Macam tadi nama kita PK. Nama kita bisa-bisa Taufik Ilyas.
2: Jadi Tufak.
1: Tufak. Maksudnya macam nama artis rap lah tu. Tupak Shakur. Jadi apabila nama ku ni susah disebut, saya nak bertanya lah, apa nama maksudnya tu? Mungkin namanya 2, 3, 4 patah, tapi orang menyebutnya dengan betul, ataupun sudah aku happy.
2: Betul. Ini ada pada 0149.
1: Okey, apanya? Ini payah kami membacakan, tapi mudah-mudahan tepat dengan apa yang kami andaikan. Tadi Hadi pandai membaca PK. Pandai ia break the code. Cuba tadi, apanya?
0: Katanya, assalamualaikum. Selamat malam. Kalau stres, bawa tah solat. Indah tah lagi stres. Tanang tah hati.
1: Betul, memang betul.
2: Betul.
1: Selain daripada ia satu kewajipan, pastinya ia sesuatu yang kita ni dituntut untuk melakukan. Kalau itulah caranya untuk bis kita berasa kita ni nikmatnya beribadah, alhamdulillah, teruskan. Betul. Semoga terus istiqamahlah. Dan ada lagi satu yang mengantarkan satu perkara kecil yang membuatkan aku happy, DJ. Bila aku sampai ke tempat atau macam tempat yang sibuk, tiba-tiba ada kereta keluar
2: sekali
1: dapat parking.
2: Atau perkara kecil sebenarnya, kecil, perkara remeh-temeh, tapi membuat kita ni happy.
1: Mungkin ajak kita ni kan parking basement ke apakah, kenapa kita okey kah?
3: Telefon kita gugur.
1: Ya, sibuk atau ya
3: gugur.
1: Selalunya orang ini kita ni mencari nasib parking ni, pusing 2-3 kali lasas nak dapat parking ke basement tujuannya tu, ataupun ke blok lain. Tiba-tiba melintas ada kereta ribas.
2: Taruh sejak
1: apalagi depan pintu,
2: baru je masuk, harus dapat.
1: Tapi orang yang belakang sana
2: jam-jam
1: memang yang sakit hati lah. Aku lama-lama meraun ia pun dapat parking, tapi apa boleh buat.
2: Tapi di antara kesimpulannya sebenarnya kita ni bersyukur je lah.
1: Syukur je lah.
2: Yang penting bersyukur.
1: Apapun damit pun sekali, memang kita ni perlu bersyukur.
2: Bersyukur.
1: Macam tadi macamnya kita ni katalah kekurangan. Kita ni kan beli barang tu RM5, tapi kita ni cuma ada RM4. Tapi bila kita ni menyasah kedapatan, ada lagi duit dalam tu RM10.
2: Yes, dia. Macam duit kutu dia sebenarnya. Kau ambil lah
0: boxer anu bah, boxer
1: anu boxer bintang-bintang tu kan.
2: Duit kutu dah, duit dalam dah, duit kutu
1: boxer dah poket kan.
2: Aku simpan 50 sen 50 sen. Kukira sampai 50 tu.
1: Satu lagi DJ cakap, aku suka ke menyebarang ke negara jiran. Satu yang paling kita ni perkara kecil yang aku rasa bukan perkara kecil ni.
2: Tapi tadi mencari perkara yang simple sebenarnya. Perkara kecil tapi buat tadi happy.
1: Kenapa lah ni tadi terima? Tiba-tiba nada queue. Nada queue up. Apa rasanya? Kita ni expect tadi turun awal-awal pagi, tapi tadi dah perlu beratur panjang.
2: Capa ya? Senyum lebar. Kita cap pasport apa semua. Senang, dipermudahkan perjalanan kita tu.
1: Atau tu key kata kuncinya tu.
2: Dipermudahkan.
1: Apabila sesuatu tu dipermudahkan untuk kita ni, itulah kata kuncinya untuk perkara-perkara kecil sekalipun lah. Itulah antara respon-respon yang kita terima.
2: Ya, betul.
1: Daripada pendengar-pendengar, mungkin ada yang akan menghubungi, boleh masih on
2: 2227236.
1: Dan WhatsApp.
0: Dan Auda boleh me-WhatsApp kami, mengantarkan perkongsian Auda melalui WhatsApp kami 8333941.
1: Yang menghubungi kami malam ini, insyaAllah akan kami tunaikan lagu permintaan bis kita. Apa saja lagu? Lagu Melayu, lagu Inggeris, asalkan di bawah tahun 2016. Itulah lagu-lagu yang kita berikan ataupun kita sajikan kepada Auda menerusi Harmony FM pada malam ini.

0: Sudah pun pukul 11.47 minit malam waktu Brunei, masih lagi bersama di dalam ruangan Semang-Semang malam minggu bersama kita bertiga pada malam ini. Memang rare, yeah. Selalunya berdua, hari ini bertiga bersama dengan pelatih kita, ya, Hadi namanya, bukan Adi tapi Hadi namanya, bersama dengan Taufik pada malam ini. So, baik, masih lagi kita ni bincang-bincang. Tajuknya apa tadi tu, adik?
1: Kegembiraan kecil yang boleh mengubah hari.
2: Perkara simple,
1: perkara simple
2: yang boleh,
1: perkara
2: yang boleh mengembirakan.
0: Ada yang baru masuk, cuba tah lihat nombor telefonnya 3352. Cuba baca.
2: Ya, dari Awang Apak.
0: Awang Apak.
2: Dari Kampung Batong, Batong.
0: Batong lah.
2: Kampung Batu Marang.
0: Apanya?
2: Assalamualaikum DJ bertiga, ya, DJ berdua lah.
0: Bertiga lah, okay lah.
2: Perkara yang paling membuat ku rasanya
0: happy lah tu.
2: Yang happy yang boleh mengubah rasa ngalih. Ada mood kah selaku seorang driver?
0: Seorang driver
2: yang membawa penumpang aneknya, membayar. Berumpang membayar dan terus cakap keep the change. Kena bayar, terus ambil tinya. Walaupun nilainya ya 2-3 ringgit, tapi boleh membuat rasa
0: memang
2: happy berlanjut.
0: Memang
2: hilang rasa ngalih tu.
1: Macam tadi dia macam Zul kan bagi duit.
2: Tapi ani ada lagi tinya, boleh mainkan lagunya Lena di Ulit Inta.
0: Daripada sana tu, Awang Apa, seorang pemandulah, salah satu daripada mungkin pengusaha ataupun vendor-vendor e-hailing, kalau di negara jiran e-hailing.
2: Jadi ya memang ialah palingnya happy-nya, walaupun ngeleng-ngeleng bawa ke sana kemarinnya penumpang atunya,
0: contohnya
2: kena bagi duit bayar satu-satu, keep the change. Paling senang happy.
0: Alhamdulillah.
2: Terus selanjutnya spin.
0: Walaupun 2-3 ringgit. Apa lagi lebih daripada tu,
2: Benar.
0: Okey, mudah-mudahan bertemu lagi dengan kita punya customer tu, Awang Apa. InsyaAllah sekarang nanti ada masa kita akan putarkan lagu tersebut. Dan ini lagi daripada Siti Saleha, yang berada di Kampung Lumut. Alhamdulillah DJ, kalau aku yang membuatku happy adalah bila solatku terjaga dengan baik dan sempurna. Jadi ini memang besar maksudnya, mungkin dapat melakukan ibadah tepat pada waktunya. Indah bergegas dalam keadaan tenang. Alhamdulillah, ya. Terima kasih kepada rakan pendengar-pendengar kita yang sudi memberikan feedback pada malam ini. Kita cuma berbaki 10 minit lah dari sekarang. Dan ada lagi beberapa input daripada pendengar-pendengar kita yang masuk. Katanya, DJ, benda paling simple yang paling membuat hatiku gembira bermunga-bunga ialah terjumpa barang yang dicari, yang ku sudah andaikan hilang,
2: yang berkurun lama hilang.
0: Lama sudah kita give up lah tu, ya.
2: Tak tahu apa,
0: tiba-tiba dapat. Ada itu memang contohnya lah.
2: What a coincidence.
0: Hilang, kita ni sudah give up. Masa-masanya ada lagi ada ni barang aneh.
2: Tiba-tiba ada.
0: Menjelma. Ya, biasa kan kita ni cakap, bila kau mencari, nak kau ada. Bila kau nak mencari, ada kau. Itu biasa orang kita ni. Mana dia sudah dicari, dia tiada.
1: Remote TV tu, remote TV.
2: Macam Sandison.
0: Contoh remote TV.
2: Remote TV.
1: Papat kuku.
2: Macam Sandison.
0: Papat kuku. Remote TV. Apa lagi yang susah-susahan ni, tiba-tiba ada timbul.
2: Kunci kereta. Ini sendi sana. Lampau banyak kunci kereta. Kehilangan satu. Tahu-tahu ada. Ia banyak kereta. Tahu-tahu kena balik. Senang.
0: Ada lagi satu dek yang kini happy kalau tadi kejumpa, tapi kita ni memerlukan apanya? Bateri.
2: Bateri.
0: Bateri wah, tadi memerlukan bateri. Kadang-kadang bateri ni kita ni nak menyimpan, bukan jenis nak menyimpan bateri. Tiba-tiba ada bateri baru. Okey, tadi ada pemanggil.
2: Ada pemanggil.
3: Last.
2: Alright.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Allah, ya Tuhanku.
2: Bahaya je suara kita ni.
0: Kan sebisa
2: kita
0: menit wah. Ya.
3: Apa?
0: Sebisa kita. Bayi menelpon lah. Kan habis sudah wah.
3: Baru habis anu di rumah sepupu.
0: Kupikir pickleball ni. Pickleball. Pickleball.
3: Kemarin tu kemarin lemah badan ke. Baru suara ku nah.
0: Nah, cuba kita ingat pickleball tu dan nengalih kah?
2: Apa dengan?
3: Alhamdulillah, apa berbis kita bertiga.
0: Alhamdulillah. Perkenalkan rakan baru
2: DJ
0: kami, Hadi. Hadi namanya.
3: Hadi, DJ Hadi. Dari mana kan?
0: Bukan, indah. Pelatih. Tapi indah kata dia tak ke mana lah. InsyaAllah kalau harmoni, Alhamdulillah. Ada juga tiga orang. Ada Edi, ada Hadi,
3: lagi.
0: Ada Adi. Biar ada tiga.
2: Baru Didi.
0: Baru si Didi.
3: Triple A.
0: Nian.
3: Oi.
0: Bah, singkat saja ni masa, tapi boleh kongsikan benda-benda yang simple tapi dapat membuat hati kita gembira. Simple-simple saja.
3: Okey. Anu ajat yang dihajat dia tu kena kabulkan.
0: Contoh.
3: Lah kena gua minta kabulkan lagu.
0: Ha, tahu aku sudah.
2: Pandai kita tu.
0: Simpan kan
3: tak?
0: Eh, benar. Ya.
2: Okey, sebelum jauh tunggu. Ani, sebelum terlimpas Ani daripada Anderson. Paling gembiranya masa terjumpa 100 dalam seluar poket. Akan ujung tahunnya kape sudah. Tahu-tahu kelupaan rupanya adanya dalam poket 100. Hebat.
3: Itu rezeki melompok tu.
2: Rezeki melompok tu yang mana? Apa macam kita ribet satu kan?
3: Di kereta.
2: Kita makan truk ke?
0: Macam bunyi anak. Macam bunyi anak. Macam bunyi apa ni? Ingin macam pick up cam.
3: Pakai kobi.
2: Oh, steady kita tu.
0: Macam mana pick up anu bah? Pick up cam bah bunyi nyawa macam di sana.
2: Oh bah. Bah sambung tadi.
0: Sambung.
2: Yang buat kita happy, simple. Kena pasangkan lagu yang kita mahukan tu kah?
3: Oh, itu apa saja ajat yang tanya. Tadi kan bajet sesuatu tu kan. Datang tercapai. Happy mana dia tu?
0: Memanglah.
3: Terserah daripadanya, minta gua kan lagu lah.
0: Kalau sempat, siapa suruh menelepon 10 minit kan habis.
2: Apa lagunya kan dulu?
3: Dapat ya, gua kan siapa sih lagunya. Nyanyi kami terhibur pendengar harmoni.
0: Iya.
3: Apa saja. Kami pun mesti kita siap nyampat-nyampati.
0: Kami pun happy. Last minute ada orang menelepon.
2: Ini ada dari Fish Damit nah.

0: Iya, fish damit. Yang simple tapi membuat hati gembira ninya. Masa Teslior akan makan mie goreng.
1: Tiba-tiba
0: sekali tinggal sebungkusnya di lemari. Allah.
1: Itu bersama. Atau bersama.
2: Ngam. Sama roti paun. Kalau tinggal sekaping roti paun.
0: Ngam-ngam cukupan untuk diri.
2: Macam sebantal tu.
3: Awe. Ah, itu ayah tak ya ya bahajatkan makan atu.
0: Awak tahu tahu ada.
3: Itu tu.
2: Bahasa kita.
0: Kami macam kami tadi ya. Sebenarnya kami macam perkara simple membuat kami happy apabila kita menelpon tadi.
1: Ngam.
0: Kami tadi pasal nyami mana yang Liverpool lah. Yang ku ada Liverpool lah yang ku. Dah dalam TikTok pun dah ada yang ku.
2: 2 minit lepas satu.
0: Ada.
3: Lepak-lepak tadi dia ras pupu baru tu naik.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan lama anjing mabrur.
3: Tuan anu tuan Jaris baru sampai hari ni.
2: Baru-baru baru terakhir hari ni ya. Alhamdulillah. Artinya minggu depan mesti menelpon tu.
3: Mesti ada ni pun. Ini dia tampak pasal melayan orang kali lah.
2: Melayan orang ni. Mungkin dia jet lag sedikit.
0: Benar.
3: Jet lag lah. Ini pun baru balik ni. Dan bagas berdikir aja apa.
2: Alhamdulillah.
0: Aku heran yang masalahnya. Kenapa jet atau ada kaki itu?
3: Jet?
0: Jet ada kaki.
2: Apa? Jet ada bangan kaki ya?
0: Oh, jet lag. Jet lag.
3: Jet lag.
2: Aduh. Lag atau L-A-G kali kenapa?
0: Oh ya, tak. Sidelek lah. Sidelek.
3: Bukan sidelek.
0: Bukan. Sidelek lah. Itu head. Itu dia kutai kasar tu kita.
2: Bah, pengiran. Bukannya memutuskan limat ni, Ana. Tapi lain kali awal-awal tu benar pun.
3: Itu baru ku ke kereta. Baru menang tipon.
2: Bahan apalah. Terima kasih. Kami pun berbesar hati. Dan perkara macam mana damit pun. Buat kami senyum malam ni. Terima kasih, Ana.
3: Senyum jangan dapat bertipu.
0: Apa lagunya tadi?
2: Wings saja, Wings.
0: Lena di Ulit Intan lah.
2: Boleh ha?
3: Janji harmoni dapat menghibur kami.
2: Iya. Yeah. Okay. Assalamualaikum.
3: Okay, kita balik baik-baik insyaallah.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia pemanggil terakhir kita untuk minggu ini. Insyaallah akan kembali minggu depan. Jadi kita ni minta maaf lah kalau ada sesuatu yang menyinggung perasaan bis kita tidak nyaman di hati Hadiah. Terima kasih kerana sudi bersama pada malam ini.
4: Ya. Terima kasih juga.
0: Apa perasaan Adik?
4: Masih dalam safe mode.
0: Safe mode masih ya.
4: Masih dalam safe mode. Apa-apa. Tapi insyaallah lah masih belajar beradaptasi kan.
2: Betul. Terima kasih sudah bersama kami. Insyaallah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kami minta maaf banyak-banyak. Semoga terhiburlah dengan perbualan malam ini. Assalamualaikum.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
2: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
2: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

acara Pesta Makan Tahun Pantai Si Andang Kampung Cerudong Terbitan Rakan akan kita dengarkan nanti rakan pelapornya Irwan Reno selepas kita menerima isyarat nanti sekitar pada pukul 7.30 minit pagi ini nanti ya. Ikuti nanti laporan acara Pesta Makan Tahun Pantai Si Andang Kampung Cerudong bersama dengan rakan kita Irwan Reno. Dan Dapur Harmoni siaran ulangannya akan kita bawakan pada pukul 9.15 minit pagi. Ruangan Mahligai Cinta seperti biasa pada setiap hari Ahad pada pukul 10.30 hingga 12 tengah hari akan kita bawakan. Seperti biasa juga kita akan berikan ruangan untuk audio mengongsikan ucapan kepada Raja dan juga Ratu sehari kita yang akan melangsungkan perkahwinan dan juga pernikahan dan yang akan mengikat tali pertunangan. Audio boleh kongsikan nanti. Dalam ruangan Mahligai Cinta juga kita akan hiburkan audio dengan lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin, hiburan dalam pertemuan di ruangan Mahligai Cinta pada pukul 10.30 hingga 12 tengah hari. Dan juga dalam pertemuan di ruangan Mesra Harmoni tepat pada pukul 4 petang hashtag lagu ku akan dibawakan oleh rakan kita nanti 5 buah lagu. Jadi nantikan apakah lagu-lagu yang akan dibawakan dalam ruangan hashtag lagu ku dalam pertemuan kita di ruangan Mesra Harmoni pada pada pukul 4 petang nanti ya. Dan di ruangan Simfoni Harmoni Drama Perambahan Brunei terbitan rakan kita Alif akan kita bawakan nanti pada pukul 8.30 minit malam. Itu antara pengisian akan kita bawakan di ruangan Sesegar Harmoni dan juga Mesra Harmoni dan juga Simfoni Harmoni. Dan pastinya juga kita akan terus juga menghiburkan audio sepanjang hujung minggu ini pelbagai lagu-lagu menarik dan juga informasi terkini akan kita bawakan khas untuk audio. Apapun teruskan bersama juga di Harmoni FM di pertemuan kita dengan Sesegar Harmoni. Ima akan terus menemani hingga 10 pagi nanti.

Baik, waktu sekarang 6.27 minit pagi dan sebelum kita meneruskan hiburan di pertemuan kita di ruangan Sesegar Harmoni disampaikan

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Ya, Harmoni FM, inspirasi keluarga, bahagia stesen keluarga dan sukan anda. Selamat pagi semuanya, selamat berhujung minggu dan kita kembali bersama dalam pertemuan kita di ruangan sesegar Harmoni untuk pagi ini. Baik anda, kita berada dalam ruangan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi untuk hari ini. Terus kongsikan ucapan-ucapan miss kita melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmoni FM, dan kita akan menerima sebelum jam 9 pagi ini nanti. Yeah.

Ini ucapan yang kita terima. Assalamualaikum buat DJ yang bertugas. Waalaikumsalam dan juga selamat pagi. Ucapan hari jadi ini khas ditujukan buat adik-adik dan juga ipar dan juga bungsu tersayang yang menyambut hari jadinya pada hari ini yang ke-46 tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, dipermudahkan segala urusan, berbahagia selalu di samping orang yang tersayang, sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Sukses dalam bidang pekerjaanmu. Semoga meningkatnya usiamu akan menjadikan seorang yang lebih kuat dan juga tabah menghadapi liku-liku kehidupan. Dan ini datangnya daripada Kakak Siti Khadiza, Abang Ipar, Pengiran Muhammad Saiful, anak-anak buah iaitu Awangku Muhammad Nur Syukri dan Dayangku Siti Nur Amal Syahirah, Awangku Sufri, Awangku Muhammad Nur Syafiq Fitri, Adainku Siti Nur Ramal, Syasha Syazwana, Awangku Muhammad Nur Syazwana Hafifi dan juga Dayangku Siti Nur Amal Syazana Amira yang berada di Tungku Gadong. Baik, seterusnya lagi assalamualaikum dan juga selamat pagi dan juga selamat menjalankan tugasan apapun selamat pagi. Terima kasih dan ucapan ini katanya hendak dirakam, jadi diharapkan bersedia dengan alat perakamnya. Ucapan sekalung doa buat sepupu yang dikasihi iaitu Dayang Haja Masilah binti Haji Muhammad Saleh dan juga suaminya iaitu Awang Haji Azam serta sepupu kami yang dikasihi iaitu Awang Haji Zul Azmi bin Haji Asli dan juga isteri Dayangku Hajah Dayang Hajah Suzana yang telah selamat

sampai ke Brunei semalam mengerjakan ibadah haji. Alhamdulillah, dengan keizinannya juga diberikan kesempatan untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jadi semoga mereka dan juga para jemaah haji yang lain mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan apapun, terima kasih untuk DJ sama-sama. Dan ini datangnya daripada sepupu, iaitu Ida Nazira alias Jida, dan juga sepupu sepapat serta seluruh seisi keluarga yang terdekat mahupun yang jauh dan yang mengenali mereka. Seterusnya lagi, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi, ini ditujukan buat bonda tercinta Dayang Hajah Patnah Haji Bakar yang berada di Kampung Limau Manis, dengan ucapan selamat pagi. Semoga sentiasa sehat tubuh badan dan juga bahagia selalu. Kami sayang mama. Dan ini datangnya daripada anak dan juga menantu serta cucu-cucu yang berada di RPN Lumut ya. Dan seterusnya lagi ucapan yang kita terima di sini, Assalamualaikum dan juga selamat pagi Ahad ujung minggu, semoga tetap diberikan kesihatan, amin. Dan ini juga untuk dirakam, diharapkan bersedia dengan alat perakam ini ya, untuk rakan kita Sarbanun K. Baik, assalamualaikum, selamat ulang tahun kelahiran buat teman-teman Harmoni Pujaanku dan juga Brunei Friends Group, iaitu Hajah Mutiara binti Haji Ismail yang berada di Batang Perhentian Wasan, dan juga Hajah Siti Kadariah binti Haji Muhammad Nur, iaitu isteri tercinta Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman yang berada di Temburung. Dengan sekalung doa kami hadiahkan, semoga dipanjangkan umur, diberkati rezeki, diberkati, berbahagia bersama dengan keluarga, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana dan juga musibah, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat, sentiasa dalam perlindungan dan juga rahmat Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan ini datangnya daripada Pengiran Isma, Haja Rosina, Haja Erna PS Sermanun K, Haja Biba Zuhelmi, Haja Zaitun, Haja Serina, Pengiran Hajah Damit Haji Awang Wahid, Pengiran Fatimah, juga daripada Pengiran Hajah Teruna, Pengiran Hajah Juwita, Ainun, Salmia, Haji Abdul Razak, dan juga 4 Mariam, 2 Maria, Nora, Babu M dan Kunorma, 6 Sekawan, Haji Abidin, Hajah Norsiah, Haji Timbang, Haji Aris, juga daripada Hajah Norsiah, Haji Abdul Halim, Haji Den dan juga Hajah Sally, Diana Purple, Hajah Normina, Hajah Mardiana, Nur Lela Kahar, Haji Aman, Saiful Zan, Anida, juga daripada Cikgu Razali, Fatima, Nauyah, Ina, Abuhar, Rosia, Amoy, juga daripada Norida, Hajah Rokiah, Kusmas, Haji Saban, Hajah Siti Rubia, Haji Maidin, Hajah Maiki, Hanani, Jainab, Siti Awa, Ramli, Haji Sidi, juga daripada Haji Basman, semua teman-teman Harmoni Pujaanku dengan keluarga masing-masing, juga daripada Nordin, Sofia, Fatima, Haji Suhaili, Hajah Nurul, Major Bersara Haji Zainal, juga daripada Cikgu Haji Safari, Hajah Noraini, Rosiah Allah, Pengiran Ramlah, dan juga semua teman-teman Brunei Group, Friends Group dengan keluarga masing-masing.
Apapun, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang menyapa pada pagi ini. Ada rakan kita Imah Haji Hussein yang berada di Kampung Subuk, dan juga sama pagi juga dari kami di Harmoni FM. Terima kasih kepada kami sebagai peneman untuk awal pada pagi ini. Rakan kita Haja Nuri Haji Abdul Rahman juga bersama pada pagi ini dan katanya sambil menikmati sarapan pagi. Terima kasih dan juga selamat pagi juga dari kami di Harmoni FM. Dan rakan kita menyapa lagi, ada satu pantun, pergi ke pasar membeli kelapa, jangan lupa belikan juga jambu. Senyum itu adalah sedekah percuma, indahnya wajah dengan senyumanmu. Terima kasih untuk rakan kita Hai yang bersama pada pagi ini. Dan apapun, terima kasih yang bersama. InsyaAllah selepas ini kita akan kongsikan lagi ucapan-ucapan yang dikirimkan oleh rakan-rakan mendengar kita yang bersama pada pagi ini.

izun anak-anak buahmu iaitu Muhammad Hasif Waqiuddin, Muhammad Hayyan Naqiuddin Azza Hanan Inarah binti Haji Muhammad Faizun, Malda Nayara Inshirah juga daripada Rafa, Dania Inara Inaya, dan juga daripada petuan-petuan iaitu petuan-petuanmu iaitu Pangeran Haji Zaidi, juga daripada Hajah Namia, Pangeran Haji Zainal Abidin, Pangeran Hajah Aisyah, Pangeran Muhammad Yasin, juga Hajah Sarima, Pangeran Haji Azhari, Pangeran Hajah Nur Saadah, Pangeran Haji Molek, Pangeran Hajah Mardia, Haji Jumaat, Pangeran Hajah Juwita, Pangeran Hajah Suryani, Haji Osman, Pangeran Hajah Mina, Sarbanun K, Ainun, dan juga semua petuan-petuan, sepupu-sepupu dengan keluarga masing-masing yang jauh dan juga yang dekat ya. Baik, sudah tepat pada pukul 7 pagi. Ini nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita perdana dan insyaAllah juga kita akan membawakan Auda laporan acara Pesta Makan Tahun Pantai Si Andang Kampung Jerudong bersama dengan pelapor kita nanti Irwan Reno selepas kita menerima isyarat sekitar pada pukul 7.30 minit pagi. Teruskan bersama di Harmon FM dan kita akan kembali bersama dengan Auda selepas berita nanti. Teruskan bersama di Harmoni FM di pertemuan di ruangan sesegara Harmoni untuk pagi ini.

Rumah Auda. Pastikan semua pintu dan jendela dikunci sebelum Auda tidur atau keluar rumah. Nyalakan lampu dan pasang sistem penggerak serta kamera keselamatan untuk menghalang pencuri. Selamatkan kenderaan Auda. Jangan tinggalkan enjin kenderaan hidup tanpa pengawasan. Pastikan pintu dan jendela kenderaan Auda dikunci walaupun untuk waktu seketika kerana pencuri lebih suka sasarannya mudah. Sembunyikan barangan bernilai Auda. Elakkan daripada menyimpan barangan bernilai Auda di kereta. Barang tersebut hendaklah dibawa bersama atau jika tidak dapat dibawa, simpan di tempat yang tersembunyi. Jangan percayakan mereka. Pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi tanpa risiko. Jaminan pulangan tanpa sebarang usaha, sila hubungi AMBD ataupun pihak polis untuk nasihat. Jangan terpedaya. Abaikan sebarang panggilan telefon atau mesej yang mengatakan Auda telah memenangi wang tunai atau meminta Auda untuk menelepon mereka kembali. Awasi barang Auda. Jangan menyimpan barang di

0: 993 atau layari laman sesawang kami www.polis.gov.bn atau email rbpf.pro@polis.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara mengangkat sumpah Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam. Otoriti Makanan Brunei Darussalam komited dalam memperkukuhkan langkah kawalan keselamatan makanan selaras dengan piawaian antarabangsa. Program literasi penerangan dihasratkan dapat melahirkan belia yang berwawasan dan memiliki jati diri yang kukuh. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri upacara mengangkat sumpah bagi Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam yang baharu. Upacara tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Berangkat sama Paduka Anak Da Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dimulakan dengan pembacaan surat perintah lantikan oleh Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, pemangku Grand Chamberlain. Upacara tersebut diteruskan dengan upacara mengangkat sumpah ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam oleh The Honourable Sir Nicholas Blake, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang.

tindak balas wabak Ebola di seluruh benua dengan tujuan untuk menyelaraskan usaha bagi mengawal penularan wabak tersebut. Dalam sidang media bersama, Ketua Afrika, ACDC dan WHO berkata, plan yang baharu yang dilancarkan akan menjadi rangka kerja berselaras untuk menyokong negara-negara yang terjejas, memperkukuh kesiapsiagaan dan melindungi keselamatan kesihatan Afrika. Plan bertujuan mengumpul $518 juta bagi menyokong negara-negara Afrika dalam membuat persiapan, mengesan dengan pantas dan bertindak balas terhadap wabak berkenaan untuk tempoh antara Jun hingga November 2026. Pengarah Urusan Afrika CDC, John Kasia berkata, rancangan bersama itu memberi laluan yang jelas untuk bertindak dengan pantas dan bersatu bagi menyelamatkan nyawa, menyokong negara yang terjejas dan melindungi komuniti jiran. Pengarah WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus pula menekankan keperluan mendesak untuk meningkatkan kerjasama antara negara yang terjejas dan berisiko serta rakan sekerja di peringkat benua dan antarabangsa.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara mengangkat sumpah Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam. Otoriti Makanan Brunei Darussalam komited dalam memperkukuhkan langkah kawalan keselamatan makanan selaras dengan piawaian antarabangsa. Program literasi penerangan dihasratkan dapat melahirkan belia yang berwawasan dan memiliki jati diri yang kukuh. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimi Mahaji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita sukan akan anda ikuti tepat pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.
2: Sesegar harmoni 94.1 97.7.